0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarap kuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
1: Nyarap Kuy.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Halo-halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Senin 27 Juli 2026? Dani Lopez kembali hadir long. Salah kan? Dani Lopez kembali hadir dong Sobat RDI ya. Di hari Senin ini setelah satu minggu ya libur dulu ya, karena memang banyak yang nanya kok gak siaran, kok gak siaran. Udah bertahun-tahun Sabtu Minggu memang libur dulu, kalau Nyarap Kuy gak ada ya. Nah sekarang udah hari Senin lagi, kita ketemu lagi di Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Dani Lopez bakal nemenin kamu semua Sobat RDI, apalagi jam 7 sampai jam 8 udah bertahun-tahun nih kita ditemenin sama Hot Tin Cream ya, yang memang sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot Tin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot Tin Cream, karena Hot Tin Cream punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot Tin Cream juga sudah bersertifikat halal ya, dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hot Tin Cream original, ada Hot Tin Cream strong, ada Hot Tin Cream aromaterapi, ada Hot Tin DCL ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hot Tin Koyo aromaterapi. Terus ada juga Hot Tin Balsam yang extra hot. Ada Hot Tin Go juga yang dilengkapi dome aplikator dan cap pijat. Terus ada juga Hot Tin Tube ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan aja. Dan ada juga Hot Tin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Ada juga Hot Tin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow makanya Instagramnya ya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot Tin Cream. Hot Tin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal.

0: tahu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Di RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Oke, okay, baiklah Sobat RDI, seperti biasa kalau setiap di Nyarapku jam 7 sampai jam 8 kita ada burjo, buruan jo, joget ya. Jadi buat kalian yang pengen tambah eksis, langsung kita sapa aja, dicolek, disenggol, disapa lewat burjonya di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Ratu Keong Racun siap nyapa dong. Keong Sawah, Keong Rawa, Keong Darat, ada siapa aja, yuk ngabsen gas.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

0: Ini Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Krim. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Pagi ini Sobat RDI pengen kasih informasi lagi buat kalian ya. Sebelumnya pengen nyapa juga buat halo, selamat pagi nih. Ada dari Raisa, selamat pagi. Sheridan juga selamat pagi. Terus pengen nyapa juga buat Batrisia, selamat pagi lagi buat Kay Kanza, Kay Kezena. Resta, selamat pagi dari Malaysia. Jangan malas kamu ya, semangat ya. Jangan lupa minum vitamin. Anak juga selamat pagi. Gemoy, selamat pagi. Terima kasih buat Gina Fadila yang baru nyampe. Gina Fadila baru nyampe kantor juga. Jangan lupa sarapan ya. Anak muda yang baru bangun juga cuci muka segera ya. Kalau enggak gua siram. Dan pagi ini pengen kasih informasi dulu buat kalian yang lagi dengerin dimanapun kalian berada ya. Halo, buat kalian nih ya, ini informasi datang dari Pemprov DKI yang akan tambah CCTV dan pengeras suara di Pelikan Crossing. Gara-gara kasus kemarin tuh Sobat RDI ya, karena memang viral banget insiden pengemudi mobil Alphard yang menerobos lampu penyeberangan cekcok dengan satpam di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Dan sebetulnya mereka itu kan menyelesaikannya di pos polisi juga, tapi katanya ada intimidasi kepada satpamnya. Akhirnya jadi rame banget itu Sobat RDI. Dan yang salah sebetulnya kan si mobil ini gitu kan. Seharusnya kalau misalnya memang nemu Pelikan Cross ini atau Zebra Cross, mobil tuh kayak dari jarak jauh tuh ya agak ngerem-ngerem dikit, ngapa ada kasih aba-aba gitu ya. Jangan sampai karena kan itu hak untuk pejalan kaki menyeberang seperti itu. Jadi tolong ya buat yang bawa kendaraan, entah itu mobil atau motor, kalau misalnya menemukan dari jarak jauh itu kan kelihatan catnya aja warna putih belang-belang gitu ya, masa dari kejauhan nggak kelihatan. Itu harus mulai jaga jarak juga, jaga kecepatan juga. Makanya dari Pemprov DKI Jakarta ini rencananya akan menambah kamera pengawas CCTV dan pengeras suara di Pelikan Crossing sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pengguna jalan seperti itu. Dari Kepala Dinas Perhubungan atau di Sub DKI Jakarta Pak Budi Awaludin juga bilang perangkat tersebut nantinya bakal terhubung dengan Network Operation Center atau NOC. Jadi petugas ini bisa memberikan peringatan dan edukasi secara langsung kepada pengendara maupun pejalan kaki. Jadi selain penambahan perangkat di Sub DKI bersama Polda Metro Jaya juga terus melakukan pengawasan lewat petugas di lapangan dan kamera CCTV yang sudah terpasang. Karena langkah ini bagian dari upaya meningkatkan keselamatan di Pelikan Crossing yang menjadi fasilitas penyeberangan pejalan kaki. Karena pengendara ini wajib berhenti di belakang garis henti atau stop line ketika lampu lalu lintasnya berubah menjadi merah. Kalau lampu penyeberangannya hijau, ini biar tahu aja gitu ya, jangan pura-pura nggak tahu. Karena kalau misalnya bisa membawa kendaraan, harus tahu juga rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau misalnya lampu penyeberangannya hijau menyala, kendaraan wajib berhenti dan memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang sedang menyeberang. Seperti itu. Sebaliknya untuk penyeberang, kalau misalnya lampunya masih merah, itu tidak boleh memaksakan menyeberang. Dipencet tuh lampu dulu ya, kan ada waktunya tuh ya. Ada jeda juga untuk kasih aba-aba para pengendara. Nanti kalau misalnya memang sudah hijau bisa menyeberang, bolehlah menyeberang. Tapi kalau misalnya jatahnya kita menyeberang nih untuk sebagai pejalan kaki, tapi tiba-tiba ada kendaraan yang menyerobot kayak kasus kemarin yang lagi rame, lah itulah dia yang salah, yang tidak mengerti rambu-rambu lalu lintas.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
3: Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Krim. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hotin Krim, atasi pegal dan nyeri otot.

0: sini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
3: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.

0: kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk kita lanjut lagi nih Sobat RDI. Ratu Keong Racun, nyapa kalian buat para keong sawah, keong darat, keong rawa, gasken.

Media dan Selebritis Traxis, balik lagi di Nyarapkuy dibarengin Pak Bingga. Kau selalu di hati dan kau selalu di hati aku ya. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah ikutan gabung pagi ini Sobat RDI. Kita juga masih pengen nyapa nyolek yang nyenggol, para keong rawak, keong darat, keong sawah di Burjo. Tapi sebelumnya kita bilang makasih dulu dong. Terima kasih ya buat Hotin Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8, karena bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Cream, karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya, yang pertama ada Hotin Cream Original, terus ada Hotin Cream Strong, ada juga Hotin Cream Aromaterapi, ada juga Hotin DCL, ini untuk keredakan rematik, kesel leo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo Aromaterapi, ada juga Hotin Balsam yang ekstra hot, terus ada juga Hotin Go yang dilengkapi dome aplikator dan cap pijat. Ada juga Hotin Tube, ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Terus ada juga Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot gitu ya. Terus ada juga dari Hotin Cool Gel, ini dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow makanya Instagram Hotin di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas hotnyain sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk lanjut lagi. Ratu yang rajin mau ngabsen lagi kali ya.

0: pokoknya semua-semuanya yang udah ikutan gabung, terima kasih banyak. Pantengin terus Burjo sampai pantengin terus Nyarapku sampai jam 10 nanti.
1: Pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
2: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
1: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarapku tiap hari.
2: Ya kan Nyarapku ya ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
3: Nyarapku dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30, ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Pergantian mendadak kepala BGN, Bupati Lombok Barat kena OTT KPK hingga Indonesia akan punya pusat finansial. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabat kompas.com di Morning Brief edisi Senin 27 Juli 2026. Berita pertama, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang mengundurkan diri setelah 45 hari memimpin BGN dengan alasan kesehatan. Ia lalu digantikan oleh Sudaryono yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Pertanian. Menurut Sudaryono, Presiden Prabowo menugaskannya untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam tubuh BGN, antara lain soal tata kelola makan bergizi gratis, banyaknya penyelewengan, hingga transparansi. Sebelumnya, Kepala Pertama BGN, Dadan Hindayana, mengundurkan diri akibat terjerat kasus korupsi sebelum akhirnya digantikan oleh Nanik SD Yang. Berikutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, melalui operasi tangkap tangan yang digelar hari Senin, minggu lalu. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 17 orang. 9 orang diantaranya kemudian dibawa ke Jakarta, termasuk Ahmad Zaini. Ia lalu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap, benturan kepentingan, dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lombok Barat. Selain menjadi tersangka kasus korupsi, ia juga kehilangan statusnya sebagai kader Partai Amanat Nasional atau PAN setelah dipecat dari partai. Berikutnya, Presiden Prabowo menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres untuk mengganti sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Presiden menunjuk Asep Nana Mulyana selaku Wakil Jaksa Agung dan Kuntadi sebagai Jampitsus Kejagung menggantikan Febri Adriansyah. Total, Presiden melantik 5 pejabat yang mengisi berbagai posisi di Kejagung, termasuk Kuntadi dan Asep Mulyana. Sebelumnya, Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri setelah terlibat beberapa kasus, seperti kasus tindak pidana pencucian uang terkait batubara hingga kasus PT Asabri. Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Lembaga baru ini akan berfokus untuk membangun sumber daya manusia, khususnya untuk pemimpin Indonesia di masa depan, baik di pemerintahan maupun badan usaha milik negara. Nantinya, pemerintah akan membangun 10 kampus URI yang juga terintegrasi dengan Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara. Lewat URI, diharapkan akan muncul generasi calon pemimpin bangsa yang memiliki karakter, integritas, dan nasionalis. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa operator telekomunikasi wajib melindungi konsumen atau pelanggannya dari skema kuota internet hangus. Perlindungan terhadap pelanggan dapat diberikan lewat fitur atau layanan akumulasi kuota internet atau rollover hingga pengembalian atau refund. Operator telekomunikasi juga diwajibkan menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet milik pengguna tetap aktif atau tidak hangus. Sebelumnya, seorang pengemudi ojek online dan seorang pedagang kuliner mempersoalkan skema sisa kuota internet yang belum digunakan akan hangus saat berakhirnya masa aktif. Keduanya menilai, kuota internet yang belum digunakan telah mencederai hak milik konsumen atas sisa data yang telah dibayar lunas. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa lantas menyampaikan apresiasi kepada DPR, khususnya Komisi 11 dan Panitia Kerja, yang telah menyelesaikan pembahasan undang-undang ini bersama pemerintah. Menurut Purbaya, pembentukan PFII menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, memperluas sumber pembiayaan pembangunan, serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Berita terakhir, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, yang juga anak dari Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mengumumkan dirinya akan maju dalam pemilihan legislatif Dapil 5 Kota Solo pada pemilu 2029. Dalam kesempatan itu, Kaesang meminta para caleg tidak berebut suara tapi saling berkoordinasi. Hal tersebut untuk menghindari adanya konflik internal partai pasca pemilu. Ia juga berpesan agar para kader solid pada pemilu 2029 mendatang. Seminggu berlalu, banyak sekali cerita baru. Baca terus kabar-kabar terbaru agar kamu semakin tahu. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Veronica. Aku nggak kenal Veronica. Yang aku kenal itu warga Mandalika ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyanggong di sini 9:10 ya pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya untuk pagi hari ini. Kembali menemani warga untuk Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya pagi ini. Katanya Lombok Tengah runner up loh di Porprov NTB 2026. Nanti kita hadirkan informasinya ya warga ya. Comotan-comotan beritanya, berapa dapat emas, perak sama perunggu ya kontingen Lombok Tengah warga. Nanti kita ke info lengkapnya.

0: Ya, selamat untuk Kabupaten Lombok Tengah warga karena kontingen yang berlaga di Porprov NTB ke-12 2026 yang ditutup 26 Juli kemarin. Warga Lombok Tengah resmi menempati runner up ya di bawah Kota Mataram warga. Sedangkan untuk perolehan emas ya di Porprov 2026 Lombok Tengah sebanyak 125 emas. Wih, keren banget ya. Oke. Kemudian peraknya dapat 93 medali perak ya. Kemudian perunggu 126 perunggu warga. Nah, cabang olahraga atau cabor mana saja nih yang menyumbang emas, perak dan perunggu terbanyak warga? Nanti kita akan rangkai informasinya juga di Mandalika Breaking News warga ya. Oke, dengan prestasi ini warga mudah-mudahan kontingen-kontingen Lombok Tengah yang dapat emas ataupun yang lainnya ya, itu bersiap-siap juga untuk berlatih kembali karena ada Pekan Olahraga Nasional 2028 ya kalau nggak salah ya. Itu akan mempersiapkan semuanya warga dengan latihan yang intens ya untuk kontingen Lombok Tengah. Semoga nanti di PON di 2028 Lombok Tengah bisa moncer di tingkat nasional ya. Oke, nantikan informasi lengkapnya nanti Mandalika Breaking News, kita bawa informasi Lombok Tengah runner up ya di Porprov NTB 2026 yang ke-12 ya. Baiklah, berita-berita hangat Kafedut pagi hari ini, update-update juga dari antaranews.com tetap kita hadirkan untuk keluarga sampai jam 10 nanti Kafedut pagi ini.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
4: Krisna.
5: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
5: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
5: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
5: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
5: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
5: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
5: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
7: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Betul warga ya. Baiklah warga, untuk Kafedut pagi hari ini kita ke informasi update dari antaranews.com. warga yang mengeluarkan peringatan banjirop nih, BMKG warga ya. BMKG yang menerbitkan peringatan banjirop setinggi 1,9 meter warga. Informasinya warga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menerbitkan peringatan dini potensi banjirop yang berpotensi melanda wilayah pesisir Nusa Tenggara Barat pada tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid atau ZAM Satria Topan Primadi mengatakan pasang air laut maksimum setinggi 1,9 meter dapat menyebabkan banjir rob. BMKG menyebutkan potensi air laut pasang di wilayah pesisir Kabupaten Lombok Barat terjadi pada pukul 9.00 sampai 12.00 WITA, sedangkan air laut pasang di pesisir Kabupaten Bima berlangsung mulai pukul 8.00 hingga 13.00 WITA warga. Daerah yang berpotensi terdampak banjir rob di Pulau Lombok meliputi Ampenan, Skarbile, Gerung, Lembar, Pemenang, Jeruwaru, dan Labuhan Lombok. Sementara di Pulau Sumbawa, potensi dampak air laut pasang terjadi di Sumbawa, Labuhan Badas, Palibelo, Woha, Belo, Langgudu, Soromandi, Sape, Rasanai Barat, Huu, dan juga Asakota. Fenomena air laut pasang saat ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan purnama yang terjadi pada 29 Juli 2026, dan fenomena astronomi tersebut dijuluki bulan rusa jantan. Julukan ini disematkan lantaran tanduk rusa jantan muncul setiap tahun pada pertengahan periode musim panas di belahan bumi utara saat bulan Juli. Jarak bumi dengan bulan ketika terjadi purnama rusa jantan ini sejauh 379.433 km. Fase purnama berlangsung pada pukul 22.35 WITA. Bulan berada di atas cakrawala sejak matahari terbenam hingga terbit fajar. Setelah fase purnama, waktu terbit bulan pertahan ini bergeser menjadi semakin malam warga. Ya, itu warga Mandalika, update dari antaranews.com untuk pagi ini di Cafe Dut. Asik musiknya, hangat beritanya, kami kutip dari antaranews.com untuk hari ini. Every time.

0: Pengumuman, jangan ribut, ada pengumuman penting.
1: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
1: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

Baiklah warga, Senin semangat untuk hari ini masih terus kita lanjut Kopi Dangdut, asik musiknya, hangat beritanya untuk pagi hari ini warga G. Yang absennya bolong-bolong pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya pada sehat-sehat ya warga G. Lagi musim sakit kata orang warga, aneh toh ya. Baiklah, untuk berita hangatnya hari ini sudah kita hadirkan warga, dan lanjut Bareh Ele Mandalika Budaya Lombok sesaat lagi warga nggih. Dan mohon maaf kalau ada salah kata juga, kalau ini apa namanya kurang berita menunya hari ini warga gi. Lemat lanjutan malik ke warga aneh eto. Mohon maaf kalau ada salah kata juga nggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada warga.

0: lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM. This

Malik ke Tebedait, gile acara Mandalika Budaya Lombok. Makin asik, ecok ne. Mulai je cocok kan lagun, buka jebak kena nada kena teli-teli angin kelema. Angka ikrowo doang anak manok ke keluarga begeget begendangun kelema. Padahal ya tak kekep isine, nendih apalagi anak manusia ndek tak kekep. Jelun no on aden panas ya aden dek teli ya. Haniki lagu buka jebak atau warga

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
5: Iya kak, bentar.
4: Cepat, udah telat.
5: Helmnya mana kak?
4: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
5: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
6: 88 Mandalika.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, sebuah panggilan kembali kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia. Jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Hasim Muzadi bin Amak Sodah, alamat semula di Dusun Kebun Tengah, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 17 September 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Siti Soleha binti Suwardi sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Hajah Mardatilah SAG. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika Budaya Lombok.

0: warga Jawa yang tua ya terima tamu-tamu spesial jelas samangkin warga nggi hanehata karena dengan bersilaturahim sehat kanca murah rezeki kanca panjang umur warga insyaallah nggih muhaya jadi temu sak pertama nana jadi rontok lawang ke upi kena manjari lagu nggih Mandalika budaya Lombok aneh celepusan warga panggilan di akhir reuni ya nak Mandalika budaya Lombok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papun raskas waren.
1: Iya, ada lempat baru nih ke.
0: Iya, sang baden.
1: Aneh. Barang dengan ya mau.
0: Karun sambil kabur.
1: Sangkaan dia dimasakkan kan.
0: Aneh. Sehat tem niki bunda.
1: Alhamdulillah doang.
0: Alhamdulillah kaknya ten kene keniki.
1: Pak tahun kan. Lagu dah.
0: Amak Bahar milih merari. Hambe.
1: Karet dengan penyanyi
0: niku. Mu judul lenapi?
1: Ngapok merari.
0: Angka yen no?
1: Ya Bahar ama Bahar.
0: Ara ana.
1: Angka yen ge bau nangka.
0: Bau kemben de bau. Hamrari tetu handen bau.
1: Angka yen kenang.
0: Oke.
1: Ndek sa anu kenang ni dendek sa penyanyi lain-lain niku.
0: Ara lagu anu bedoe ngene ara versi AI doa
1: harit nike ya bukan kok
0: sia coba barat boyan nggih lek anu lek muri
1: nggih nggih sa tekno nika ha yen ana lain nika kena kendek tani
0: sa aslin nggih ni bedoe kejak enggakan bedoe kan ni
1: ada iya wanita.
0: Oh aneh bareh koteram.
1: Dek Salina dek hai lupa kera narah penyanyi tak lain nanti
2: mun kelewang bae jadilah tombak.
0: Ni jaya Nina ni
1: ara ini penyanyi
0: enggih asli yang jenek keman bedoe ni jawab bareh boya lemuri enggih ni jak mesin menyanyi ni dek endengan
1: siapa batu gini
0: enggih sila
1: Marni, arani ke pengadaan lalu, ya kira monitor itu.
0: Mbak Hani, kena?
1: Lain Hani, Marni, arani. Kak Marni, arani ke pizza itu.
0: Oh, enggak.
1: Kak Marni, ya kira monitor. Kak Sudarti, arani ke budaya Bali.
0: Siap.
1: Tetap ke tengah, Nisi. Ada makoling mana, aneh, Nisi.
0: Enggak.
1: Iya, nebara, kantan Hani.
0: Oh iya ampun jari tawanan nggih. Nggih.
1: Bagian lelangar nih ke ampana.
0: Nggih.
1: Ya iya tas kebarak nih ke. Para anak saya baby nih ke yang ninggal kira.
0: Nggih.
1: Tata batu gitu.
0: Siap.
1: Ara tas papu rezeki nih ke pengadang lawan.
0: Nggih.
1: Sudah tetap sehat nih ke mana nih ke budai.
0: Ya wah berarti ini tetapan ngelining apa ndek man?
1: Kita belum dia ganti kuah di ngalangan ini berdasarkan di ini tuh.
0: Oh, oke siap sila lanjut.
1: Di pabudai di papu rezeki belum kabar.
0: Ujung deh lalu makan jelas Senin.
1: Oh iya. Lupa jalan deh hanya puasa ada puasa tuna lagi lupa jalan.
0: Senin Kamis.
1: Senin Kamis puasa Senin Kamis.
0: Pekanan pengadang.
1: Papu rezeki lalu makan lalu anda ulik balik.
0: Oke.
1: Yang semenian. Dan tetap sehat, lancar rezeki panjang umur, tetap rezeki ini ke pengadang lalu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, nak cerita Nazaril Dompu juga lain.
0: Iya, bahasa
1: iya, jangan rana, kenapa kita jangan diduah ketau.
0: Nggi.
1: Jangan rana, nak Siti Hajar, kena Jaya, nanti.

0: Ayanda.
1: Selapun buncut dari marak bawang.
0: Nanti bahasa enggak?
1: Buncut dari sekek marak bawang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munraska jadi temu eksa pertama no warga le pengadang. Kedua nan hai Malik ke Mandali ke budaya Lombok. Halo? Angkan celepus ibu kados. Oh nani jak borong kat tebing bantuan sosial nggih. Mandali ke budaya Lombok.
2: Ane makin asik ecok ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rembe pengantin baru. Alhamdulillah.
2: Amin. Aku rasa angin ni.
1: Padu, tenok padu entah Lombok tengah.
2: Kalau mau timur tawa betis tengah.
1: Aneh itu. Sambil lagu ni pengantin.
2: Tereng oda.
1: Tereng oda. Terengodak lema musim hujan doang kena terengodak.
2: Salam dulu.
1: Siap.
2: Pak Menteri cara ini. Sudah hujan dan ada pepohonan sekah. Cara agar ini arah ben lebih berjaya berjaya. Yang lainnya. Saya pelatih nanti.
1: Nggih.
2: Kita pelinggi mereka siap pelatih secara legal ini dah boleh sehat
1: dan amin. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi tipa bajang dolan baru ante calling si Papun Raska pengantin baru panjang umur anu warga ya. Mu terus hai Malik temuit sak ketelu anu warga. Siap. Aneh kebecatan lalu bu kados aneh. Badek jadi lebih masa aktif pan baden. Dek mata angkatan wah kabur ya jak berembeta adahan. Aneh ni masih paden. Mandalika budaya Lombok. No, panggilan diakhiri. Siapa periksa masa aktif pemanggi? Biasen ya Ian. Mandalika budaya Lombok.
0: Makin asik ecoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai ini ya.
0: Senang kabar minat nada.
1: Alhamdulillah, andik tanduk suara mana ni?
0: Tumpak ini.
1: Andik tanduk oh, nang kehayaran.
0: Nak sabri, nak sabri.
1: Sedia ke?
0: Mulah dia ketau.
1: Aku ben dia tahu. Nang lagu sedia sih melayak telang.
0: Tetap tak boleh urus.
1: Le aku lagu ni muah.
0: Aku boleh kerja tamu-tamu.
1: Kena anjak lalu umroh.
0: Wah biar, wah mendek.
1: Lagu doang. Lalu ke sekolah. Guys, menjelus Selasa, Rabu, Sabtu.
0: Jonas teman dulu guys.
1: Ambil lagu guys.
0: Kelelin. Saling setia. Lekan Erni ni.
1: Okey, siap.
0: Atau nyapa-nyapa batur juga guys.
1: Siap sila.
0: Saya siapa paling dulu nona mulut ya, nggak paling dulu kalau aku tertendang si Papun Reska.
1: Papun Reska.
0: Papun Reska.
1: Terus baca ngedol baru.
0: Mudah-mudahan sehat Papun Reska keluarga
1: lagi. Reska.
0: Pengantin baru senang hatinya berjumpanya di dalam kelambu.
1: Nih jaka penteran bernyanyi.
0: Pengantin baru mudah-mudahan sehat rukun damai sakinah mawaddah warahmah keluarga lagi. Terus Cipa Inak Lintang Ibu Padus, mudah sehat sekeluarga. Mama Lena sehat sekeluarga. Ina Naura sehat sekeluarga niki. Ina Rizka niki, mudah-mudahan sehat sekeluarga niki. Pak Rizki ya. Terus ada arah ya Panila Vega bareng Bajang Asta, Raini Ijan, terus Bajang Lias, mudah sehat niki, Bajang Sos, Solih niki sehat keluarga niki, Jang Rani niki ada Azril, terus Bajang Aden, Pangeran Pujud, Bajang Dani, Mamiria, Mami Anto, terus di Pak Mebel niki Lau, Nandaku sehat keluarga niki, lancar manis. Pelanggannya berduyun-duyun untuk datang membeli. Ini lagu hiburan, ini spesial untuk landaku sehat keluarga ini. Tiba lapu-lapu sila ini.
1: Siap.
0: Tiba ilan nanda, semakin cantik, semakin imut, berarti panjang umur niki ini. Mudah-mudahan satukan arah panggilan Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah umrah dan haji besar.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Mudah-mudahan niki ini. Jangan berputus saja asa, jangan berkecil hati,
1: insyaallah
0: mudah-mudahan pasti tahun depan
1: insyaallah.
0: Mudah-mudahan Ji.
1: Minit nabung
0: terima kasih Ji. Lagi yang tunggu tapi asyik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak tak terdoa warga muka ringkik nabung insyaallah nggih, mudah-mudahan rakyat tabung nggih adat sak lampak juk tanah suci Mekah Madinah warga amin nggih. Terengodak bejulu menuju warga kalau nyonjot boyak lagu sak ampuk merari.

0: zamanane milih te aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, kelek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elik dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika, budaya Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081

0: Hiasi Kemewahan Sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Gi warga masih lanjut dan sila warga mandali ke budaya Lombok. Nani yang datang amak bahar ni warga lagu hak versin cowok selain gi dengan versin Haris sat request si Papun Raska niki live ke Cimo lenggi jarin prosedur dan SOP ni te lagu dende encak ke Cimo lenggi. Lek dapur rekaman doang mun live ke Cimo jak den bau tayang ngile MBL warga nggih. Sengan ragi rengo bas tribelan ya beda ya. Aneh apa sekedar penapiaran tambah informasi.

0: Lanjut, jujur lanjut. Warga temuin tele MBL. Saya Malik ilik sesi kedua non warga. Nggih. Arak ruan datang tim Malik Inan Nada. Siap, sila. Mandalika boleh lompok. Halo.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya Niki.
1: Aneh saya juluk.
0: Kodean monitor orang juluk.
1: Iya noni.
0: Ina Akbar. Lah beli lalu suara radio meretenjut manok kam.
1: Angka iya dan ini berkerak tuh cemer.
0: Aneh to.
1: Maju kerisaan dulu ah.
0: Kerisaan. Ya ha jantungan noh manuk manuk lengkap runin sakedi gak main aneh mana aneh ada taruh aru impan manok
1: apa kabar Nina Nada?
0: Alhamdulillah sehat kenceng
1: alhamdulillah deh
0: sirina jauh ah nangkas kedi
1: pas nu lain nu deket manok ke lain
0: hai ara anan manok ti kolingan bae
1: ne mari izir nanu ni mere majak tan ganti
0: milen tujuan ladek karanti si aku seke
1: Nabi ini nendang adanya api ini
0: aneh gak maina kesekan tetanti suara nah ya tekolingan di sini Akbar
1: gendeng lagu doang Nada
0: sambil mele em ha? Sambil mele em
1: berangan lah ranjo dulu
0: berangan apa berangan teduk berangan noyen kepenok judul lagu berangan
1: arah aneh judul berangan anu.
0: Coba nyanyiak sekedi
1: dik tahu lagu
0: berangan naraan berangan
1: iya wahane
0: sandi badu
1: momon tidak mago kita Nada mungkin nanti puterang kak.
0: Oke siap bos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi ina akbar ili batunya lebar genggi. Niki ara-aran Faizin Gareng ili berembeng. Lamun bau kending request lagu ampuk merari. Enggih bagebong wasila barenggi. Salam kenal tipe selapu warga sa ngoling-ngoling. Terima kasih nanadanggi. Faizin ili berembeng. Okay. Arah ruan Pak Muhammad Nasri endah warga. Siap. Panila Pegas endah lah we alangan Panila Pegas terang jan dinara pulsa ni ye. Hak telang-telang ni jan dik tonlek kak Peter dan warga melek pinaan berita kehilangan ye. Rantan bajang ade, Nina L, lama L, telang doang Nina Ramzan, mudahan sehat, tenggi. Mandalika budaya Lombok.
2: Makin aceh.

0: Kecoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bajang Dani.
0: Hey.
1: Halo.
0: Berapa kabar cerita entah?
1: Alhamdulillah. Edak waham telpon-telpon Miharis.
0: Baik.
1: Miharis.
0: Di Manara.
1: Oh, di Manara. Di mana
0: kamu mana?
1: Di Nuwah.
0: Badak dia sibuk, badak kakak ini.
1: Iniin.
0: Badak.
1: Piran kena diri ini juk peraya borong klenyang jangkan musim
0: tadi. Ini turun di sumber tamu, ha?
1: Itu.
0: Badak kan, barak ketua, na?
1: Barak ketua. Lemak mau majuk Miharis jarak sempait, nge?
0: Barang sebaik.
1: Juk Miharis.
0: Oke. Okay.
1: Siap.
0: Melawa jenis tak mau ya?
1: Aneh, ampuk merarik kan ce lagu berangan lah ni. Coba sebut
0: kan. Gabung mana?
1: Gabung.
0: Okay. Salam-salam batur di sekeringnya. Pertama pengiram pojo, terus mantam, bulu beak, dul. Tak hingga asa dulu lah.
1: Wah hingga asa dulu. Lu boyak batur.
0: Daun yang cerita-cerita kan narik no. Sabar.
1: Sengan dia mau dengar radio lah. Sengan dia tetap pentu mumah jadi pengantin baru.
0: Oh. Terus inahin cik. Terus inahil. Terus Aden Solehin. Terus Mamiria. Tomianto. Di pasal pelapor na, mana?
1: Okey.
0: Matur sampai hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi Bajang Dani lebatu jaej.

Tinggi warga masih terus selek balu-balu pas Mandalika FM Radio Lombok. Mau makin warga sendek ma terima temui Malik Nggi. Yat update tenjul warga informasi terbaru lainnya dari antaranews.com. Warga Mandalika, Tim Reaksi Cepat atau TRC, Infrastruktur Dinas PUPR PKP Nusa Tenggara Barat, mulai bergerak cepat menangani kerusakan ruas jalan penghubung Desa Kediri, Desa Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, yang memiliki panjang sekitar 5,6 km setelah tim ini dibentuk pada Selasa 21 Juli. Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok Dinas PUPR PKP NTB Kusnadi mengatakan, penanganan difokuskan pada titik-titik yang mengalami kerusakan tidak dilakukan secara menyeluruh karena bersifat pemeliharaan rutin. Ia mengatakan tim memulai pekerjaan sejak 24 Juli kemarin untuk melakukan overlay atau pelapisan ulang di sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan permukaan setelah sebelumnya menutup lubang-lubang jalan. Ia menjelaskan ruas jalan yang ditangani memiliki panjang 5,6 km dengan pekerjaan pengaspalan efektif sekitar 5 km. Selain itu, petugas juga melakukan pemeliharaan bahu jalan dan saluran drainase di sepanjang ruas tersebut warga. Menurut dia, sebelum dilakukan perbaikan kondisi jalan dipenuhi lubang di berbagai titik yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Setelah lubang ditutup, pekerjaan dilanjutkan dengan pelapisan ulang pada bagian permukaan jalan yang sudah kasar. Penanganan ruas Kuripan Kediri menggunakan anggaran pemeliharaan rutin sebesar Rp700 juta. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk perbaikan di titik-titik yang paling membutuhkan penanganan. Kusnadi menambahkan penanganan ruas tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan masyarakat yang kemudian menjadi salah satu prioritas pemerintah Provinsi NTB. Kedepan, keberadaan TRC Infrastruktur diharapkan mampu merespons setiap laporan kerusakan jalan dari masyarakat dalam kurun waktu 24 jam. Ia juga memastikan material yang digunakan telah melalui pengujian laboratorium sehingga memenuhi standar kualitas. Meski berupa pelapisan tipis, pekerjaan tersebut diharapkan mampu memperpanjang usia jalan dan memberikan kenyamanan bagi warga. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan di Mandalika, Budaya Lombok.

0: pagi keteplek ke waktu na sejam warga le MBL jelsa mangkin. Ja, ya pamit no jari dan warga nggih tampiasi sawah pada bergabung ele Radio Mandalika FM Lombok saya boya-boya info seputar dunia kriminal atau update-update antara news.com enda berita ele Gumi Pair tengah Lombok tengah warga nggih sila ngiring lumbar juk Facebook Mandalika Media warga nggih atau ele web penikiara www.mandalikafmlombok adinsa ndek ketinggalan enda informasi seputar Lombok warga nggih Nusa Tenggara Barat atau informasi nasional lenda warga ane menoja ayak pamit tu warga nggi tampiasi yang pura menara tersasala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabek walar semeton
1: sesaat dengan morning brief kompas.com Mandalika.
2: Pergantian mendadak Kepala BGN, Bupati Lombok Barat kena OTT KPK hingga Indonesia akan punya pusat finansial. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabat kompas.com di Morning Brief edisi Senin 27 Juli 2026. Berita pertama, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang mengundurkan diri setelah 45 hari memimpin BGN dengan alasan kesehatan. Ia lalu digantikan oleh Sudaryono yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Pertanian. Menurut Sudaryono, Presiden Prabowo menugaskannya untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam tubuh BGN, antara lain soal tata kelola makan bergizi gratis, banyaknya penyelewengan, hingga transparansi. Sebelumnya, Kepala Pertama BGN, Dadan Hindayana, mengundurkan diri akibat terjerat kasus korupsi sebelum akhirnya digantikan oleh Nanik SD Yang. Berikutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini melalui operasi tangkap tangan yang digelar hari Senin minggu lalu. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 17 orang. 9 orang diantaranya kemudian dibawa ke Jakarta, termasuk Ahmad Zaini. Ia lalu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap, benturan kepentingan, dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lombok Barat. Selain menjadi tersangka kasus korupsi, ia juga kehilangan statusnya sebagai kader Partai Amanat Nasional atau PAN setelah dipecat dari partai. Berikutnya, Presiden Prabowo menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres untuk mengganti sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Presiden menunjuk Asep Nana Mulyana selaku Wakil Jaksa Agung dan Kuntadi sebagai Jampitsus Kejagung menggantikan Febri Adriansyah. Total, Presiden melantik 5 pejabat yang mengisi berbagai posisi di Kejagung, termasuk Kuntadi dan Asep Mulyana. Sebelumnya, Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri setelah terlibat beberapa kasus, seperti kasus tindak pidana pencucian uang terkait batubara hingga kasus PT Asabri. Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Lembaga baru ini akan berfokus untuk membangun sumber daya manusia, khususnya untuk pemimpin Indonesia di masa depan, baik di pemerintahan maupun badan usaha milik negara. Nantinya, pemerintah akan membangun 10 kampus URI yang juga terintegrasi dengan Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara. Lewat URI, diharapkan akan muncul generasi calon pemimpin bangsa yang memiliki karakter, integritas, dan nasionalis. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa operator telekomunikasi wajib melindungi konsumen atau pelanggannya dari skema kuota internet hangus. Perlindungan terhadap pelanggan dapat diberikan lewat fitur atau layanan akumulasi kuota internet atau rollover hingga pengembalian atau refund. Operator telekomunikasi juga diwajibkan menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet milik pengguna tetap aktif atau tidak hangus. Sebelumnya, seorang pengemudi ojek online dan seorang pedagang kuliner mempersoalkan skema sisa kuota internet yang belum digunakan akan hangus saat berakhirnya masa aktif. Keduanya menilai, kuota internet yang belum digunakan telah mencederai hak milik konsumen atas sisa data yang telah dibayar lunas. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi Undang-Undang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa lantas menyampaikan apresiasi kepada DPR, khususnya Komisi 11 dan Panitia Kerja yang telah menyelesaikan pembahasan Undang-Undang ini bersama pemerintah. Menurut Purbaya, pembentukan PFII menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, memperluas sumber pembiayaan pembangunan, serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Berita terakhir, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, yang juga anak dari Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mengumumkan dirinya akan maju dalam pemilihan legislatif Dapil 5 Kota Solo pada pemilu 2029. Dalam kesempatan itu, Kaisang meminta para caleg tidak berebut suara, tapi saling berkoordinasi. Hal tersebut untuk menghindari adanya konflik internal partai pasca pemilu. Ia juga berpesan agar para kader solid pada pemilu 2029 mendatang. Seminggu berlalu, banyak sekali cerita baru. Baca terus kabar-kabar terbaru agar kamu semakin tahu. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief Kompas.com Mandalika.

88 Mandalika FM Radio Lombok. Yeah.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.
3: Aduh goyangnya, ini goyang apaan sih?
4: Irai, dan sampai lagu panggir, ini gorukan nih.
3: Waduh, ikut dong, aku kan kacau.
4: Mau milu-milu nih.

Kembali Gaspol untuk info-info terbaru seleb Bollywood dan juga informasi kesehatan, update dari antaranews.com. Semuanya kumpul di sini di Pesona Mandalika sambil menemani Anda meririm rekodnya punyai. Terus apa lain selainan Anda warga nggih, pokoknya yang masih beraktivitas di Senin semangat untuk hari ini. Kita buka dulu dari film mantan yang hampir mau nikah tapi mereka memang nggak jodohan ya, padahal udah tunangan mereka, Akshay Kumar dan Silva Sethi. Di film yang satu ini, Mehiladi Tu Anari.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Baiklah warga, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan update dari antaranews.com warga untuk siang hari ini, kita ke informasi dari Jakarta. Menyebutkan pengunduran diri Gubernur BI karena alasan pribadi. Warga Mandalika, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia atau BI, Peri Warjoyo, warga diajukan dengan alasan pribadi dan bukan karena faktor kesehatan. Dalam konferensi pers di kantor Bank Indonesia Jakarta, Senin, Prasetyo mengatakan surat yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto hanya memuat permohonan pengunduran diri tanpa menjelaskan alasan secara rinci. Ia memastikan pengunduran diri Peri tidak berkaitan dengan kondisi kesehatan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran diri Peri Warjoyo pada Minggu 26 Juli dan pemerintah akan menindaklanjuti proses pemberhentiannya secara hormat melalui penerbitan keputusan Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti akan menjalankan tugas sebagai pejabat gubernur sementara hingga gubernur definitif ditetapkan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk hari ini, masih di Pesona Mandalika untuk hari ini.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
5: Ayo beriklan di radio.

Baiklah warga, masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, karena masih bersama Anda untuk pesona Mandalika warga untuk siang hari ini, Gi. Baiklah yang sudah ngacung, yang sudah daftarin lagu favoritnya siang hari ini, ada Eko. Eko masih di Labulie, apa Batu Tulis, apa kemana kemarin ya proyeknya? Ntar dulu. Oh, Labu Api, oke. Selamat siang Pak Eko. Mamun gajian jaru tetraktir kan. Kulukulut sak tanduk-tanduk jelun di nan aulian di. Lagunya Anjeli, ya Allah. Kalau di pesona Mandalika saya berubah jadi Anjeli warga.

Kemudian ada Inan Aulia nih request lagu Chalte Chalte Keseye Faseleho Gai. Ya Allah, lirik-liriknya sekalian, penyanyinya saya yang nyanyi ya. Ya sudah, lagu soundtrack filmnya Chalte Chalte ya buat Inan Aulia. Terima kasih, nanti lagunya bisa ditunggu, nggih. Baiklah, semoga lagu-lagunya juga bikin warga jadi mobilitasnya cukup padat merayap ya untuk siang hari ini di Senin. Harus semangat warga, karena kalau banyak mager, kata orang, itu bisa menumpuk lemak, termasuk juga lemak di perut. Kalau kita mah berseloroh aja bilang begini, kalau perut udah buncit itu tanda kemakmuran, katanya warga ya. Siapa bilang begitu mah? Perut buncit itu tanda penyakit warga ya. Jadi perut buncit berbahaya bagi kesehatan karena menyimpan lemak jahat di sekitar organ dalam yang bisa memicu penyakit jantung, diabetes tipe 2 ya, kemudian tekanan darah tinggi. Lemak ini aktif merusak fungsi tubuh dan mengganggu aliran darah warga. Bahkan risiko penyakit serius warga, seperti yang kami kutip dari kompas.com, Kompas Sehat ya, bisa berisiko menimbulkan penyakit jantung ya, karena lemak perut membuat pembuluh darah kaku dan memicu serangan jantung. Kemudian diabetes tipe 2, lemak jahat membuat tubuh tidak bisa mengolah gula dengan baik ya, terhalang kali ya. Kemudian tekanan darah tinggi dan aliran darah terganggu sehingga jantung bekerja lebih keras warga. Selanjutnya ya, penyakit hati dan menumpuknya lemak di organ hati merusak fungsi pencucian racun tubuh warga. Nah, bagaimana agar terhindar dari bahaya perut buncit ini warga, atau mencegah perut buncit tidak terlalu buncit ya? Yang pertama adalah kurangi minum minuman manis, makan makanan manis, atau kurangi gula ya. Karena minuman manis ini bisa menjadi penyebab utama lemak perut warga. Kemudian rutinlah bergerak, jangan mager alias malas gerak ya. Olahraga minimal 30 menit setiap hari bisa membakar lemak lebih cepat. Perbanyaklah sayur, buah, dan makanan berserat tinggi ya. Kemudian jangan lupa tidur yang cukup, atur waktu istirahat agar kerja hormon tubuh tetap seimbang ya. Nah, itu dia warga informasinya siang hari ini. Jadi stop bilang kalau perut buncit itu adalah tanda warga sehat.

0: Oh, yeah?
1: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
2: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Prehuni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar mara salai ya wah kan capal lah biarna kadu kadu lontar guntur teker no amece hehehe. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek nak kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker lah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.

Salah satu film bertema drama keluarga dari Syahrukh Keluarga dari soundtrack film Chalte Chalte kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Dan seperti biasa akhir Pesona Mandalika kita ke Bollywood dulu. Kabar terbaru warga datang dari Salman Khan warga. Ada apa sih Kang Salu? Toa ruen Salman Khan warga ya. Karena udah 60 tahun beliau warga. Nah ini ada penampilan baru nih dari Salman Khan. Beliau itu terlihat tampak lemah, lemes ya, dan menua. Ini jadi sorotan netizen ya. Ya, informasinya yang kami kutip dari suara.com Bollywood warga untuk siang hari ini menyebutkan sosok mega bintang Salman Khan mendadak menjadi perbincangan hangat netizen global setelah penampilannya yang terlihat jauh lebih tua dan lemah tertangkap kamera baru-baru ini. Aktor yang kini menginjak usia 60 tahun tersebut terlihat menghadiri sebuah acara sosial untuk lansia pada minggu kemarin. Mengenakan kemeja coklat, celana jeans, dan topi yang menutupi kepalanya, aura sang tiger sorah meredup. Wajahnya tampak pucat, lesu, dan jauh berbeda dari citra gagah yang selama ini ada pada diri Salman. Ya terlihat ya, kurang semangat beliau warga ya. Tidak hanya soal wajah, gerak-gerik bintang Bajrangi Baijan ini juga memicu kekhawatiran. Beberapa kali Salman Khan tertangkap kamera sedang terbatuk-batuk dan menghela nafas panjang, seolah sedang menahan rasa lelah yang luar biasa. Sontak unggahan video dan foto tersebut viral di media sosial. Penggemar dari berbagai belahan dunia termasuk dari Indonesia membanjiri kolom komentar dengan rasa cemas warga. Banyak yang berspekulasi apakah sang aktor tengah berjuang melawan penyakit serius, namun sebagian fans lainnya mencoba berpikir positif dan menganggap perubahan tersebut adalah hal yang manusiawi mengingat usianya yang sudah memasuki kepala 6 warga ya. Dan seolah menjawab kegaduhan tersebut, Salman Khan mengunggah 5 foto terbaru di akun Instagramnya pada Senin warga ya dengan berbagai pose. Mantan kekasih Aishwarya Rai ini menyapa penggemarnya dengan singkat, "Apa kabar kalian?" dalam bahasa Hindi. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen mengenai kondisi kesehatan sang aktor. Sebagai salah satu dari 3 Khan yang paling berpengaruh di India bersama Shahrukh dan Amir, kesehatan Salman tentu menjadi perhatian besar bagi jutaan penggemar setianya ya. Metik ku selalu bye ya. Oke, okay, up logo Ki Tabiat KCH kata Salman warga ya di IG miliknya Being Salman Khan warga. Nah, itu dia. Terima kasih lagunya Anjeli katanya Rahul Cekokan warga. Mudah-mudahan naru cair menunjak warga di Saaru lalu bebucu mara basen Paris putra Paris pengadang ya. Ina Culin juga selamat siang Ina Culin yang ada di Barbali. Mudah-mudahan saya enggak salah lagu ya setelah googling. Ini lagunya dari soundtrack film Tamasha ya. Agar Tum Sateho ya lagunya ya. Coba dicek dulu, cek sound ya Ina Culin ya. Mudah-mudahan lagunya bener ya.

0: Di lagu ini memang terdengar sekali ya perbedaan suara seorang Alka G, Alka Yagnik Warga, dengan ribuan lagunya ya, dari pertama muncul dulu di perfilman Bollywood sebagai ini Warga ya, playback singer lagu-lagu dari film-film Bollywood. Wah, udah menua nih suaranya Warga ya. Baiklah, untuk Inai Culin, alhamdulillah lagunya betul-betul-betul ya. Baiklah, kalau begitu Hana sekalian pamit juga Warga untuk Pesona Mandalika hari ini. Hana berterima kasih, Nggi. Mohon maaf, mujem mafkar DJ kalau ada salah kata juga dari Hana. Insya Allah esok bisa ketemu kembali di Pesona Mandalika. Hana pamit, Nggi. Tetap semangat terus untuk Senin semangat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी? ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है.
2: चाचा बोलो बोलो प्यार है, मौ चांदी आला करिश्मा कपूर अच्छा, मौ गंदा आला शाहरुख खान अच्छा अच्छा.
1: और हिंदी कविता
2: डंगर है
3: सोना सोना
2: मंडलिका.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, kontingen Kabupaten Lombok Tengah menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB ke-12 tahun 2026. Para atlet Lombok Tengah berhasil mengumpulkan 125 medali emas, 93 medali perak, dan 126 medali perunggu atau dengan total 344 medali. Dari total 125 medali emas tersebut, 2 medali emas berasal dari cabang olahraga eksibisi, yakni tekbal dan padel. Capaian ini mengantarkan kontingen Kabupaten Lombok Tengah menempati peringkat kedua klasemen akhir Porprov NTB 2026. Dominasi Lombok Tengah juga terlihat dari keberhasilannya melahirkan banyak cabang olahraga berstatus juara umum. Dari 49 cabang olahraga yang diikuti, sebanyak 13 cabang olahraga berhasil menyandang predikat juara umum, yaitu taekwondo, kempo, MMA, tinju, wushu, judo, tenis meja, bulu tangkis, dayung, aerosport, Porsche Rossi atau sepatu roda, pickleball, dan selancar ombak. Artinya sekitar 25% dari total 49 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov NTB 2026 berhasil dikuasai oleh atlet-atlet Lombok Tengah sebagai juara umum. Ketua KONI Lombok Tengah Haji Lalu Firman Wijaya STMT menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, pengurus cabang olahraga, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mengharumkan nama daerah. KONI Kabupaten Lombok Tengah berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi di bidang olahraga, sekaligus memperkuat budaya kompetisi yang sehat. Sinergi antara pemerintah daerah, KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, serta dukungan masyarakat diyakini menjadi modal penting untuk menghadirkan prestasi yang lebih tinggi pada ajang-ajang olahraga mendatang.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Baiklah warga, masih menemani rehat siang Anda di Bursa Musik kita Mandalika untuk siang hari ini bersama lagu-lagu nostalgia menemani rehat siang warga. Kita update kembali warga informasi dari antaranews.com. Kali ini kita ke Jakarta warga. Warga Mandalika, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan sosok yang akan menggantikan Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia usai menerima pengunduran dirinya. Prasetyo menjelaskan Presiden Prabowo baru menerima surat pengunduran diri Peri Warjio pada Minggu 26 Juli sehingga belum ada pembahasan mengenai calon Gubernur BI definitif warga. Prasetyo mengatakan jabatan Gubernur BI untuk sementara akan dijalankan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ia menegaskan ketentuan dalam Undang-Undang BI telah mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Gubernur BI, tugas dan kewenangannya langsung dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior sebagai pejabat gubernur sementara hingga ditetapkan Gubernur Definitif.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mengangkat Abu Hurairah, seorang sahabat Rasul yang terkenal, untuk menjadi pemungut zakat. Setelah Abu Hurairah berhasil melaksanakan tugasnya, beliau pun kembali ke Madinah dan menyerahkan zakat itu kepada khalifah untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Setorannya baik, tanggung jawab selesai, dan tidak ada yang mencurigakan. Tetapi di tangannya ada barang yang tidak diserahkannya. Khalifah bertanya, "Dari mana ini kau dapat?" Abu Hurairah menjawab bahwa barang itu adalah hadiah dari salah seorang pembayar zakat untuk dirinya. Dengan tegas khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkan. Karena kalau bukan dia diutus memungut zakat, tidaklah ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu. Kiranya kisah tersebut di atas dapat menjadi teladan bagi kita yang menganggap hadiah atau komisi yang disebabkan karena jabatannya sebagai suatu hal

0: pertenunannya dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Techs.
1: Bursa Musik Kita.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, Jo.

0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
2: Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Musik.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Bursa, musik kita.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa Musik Kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: pada alus malik warna betah.
1: Apa gerumunan deh tua? Saku tawang arah manusia lemu dinyitip aku ngeraus ngerunya mesa-mesa. Nih pone, aku nih ku beli keren caplon tar mule alus. Alus malik enda hei, kuat enda hei. Coba langan-langan lagi ku tawang yang ini sarung caplon tar sino. Wah ku beli ya, aku kane ku tawang ha. Gama ina piran-piran pe beli kereng. Ndak lupa merek sarung caplon tar. Caplon tar mule na bagus. Gama ina saku tawang kane ku tawang searah lontar no sarung caplon tar no. Ku menjojak ya ke angku ku begawe ya. Ku lalu roh ya ke angku searang sarung caplon tar. Sekali ya anda pada lupa polo rentenku sarung cap lontar ndak pe keliru gin beli ya saran sarung cap lontar.
2: Bursa musik kita.

0: sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, kontingen Kabupaten Lombok Tengah menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB ke-12 tahun 2026. Para atlet Lombok Tengah berhasil mengumpulkan 125 medali emas, 93 medali perak, dan 126 medali perunggu atau dengan total 344 medali. Dari total 125 medali emas tersebut, 2 medali emas berasal dari cabang olahraga eksibisi, yakni tekbal dan padel. Capaian ini mengantarkan kontingen Kabupaten Lombok Tengah menempati peringkat kedua klasemen akhir Porprov NTB 2026. Dominasi Lombok Tengah juga terlihat dari keberhasilannya melahirkan banyak cabang olahraga berstatus juara umum. Dari 49 cabang olahraga yang diikuti, sebanyak 13 cabang olahraga berhasil menyandang predikat juara umum, yaitu taekwondo, kempo, MMA, tinju, wushu, judo, tenis meja, bulu tangkis, dayung, aerosport, Porsche Rossi atau sepatu roda, pickleball, dan selancar ombak. Artinya sekitar 25% dari total 49 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov NTB 2026 berhasil dikuasai oleh atlet-atlet Lombok Tengah sebagai juara umum. Ketua KONI Lombok Tengah Haji Lalu Firman Wijaya STMT menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, pengurus cabang olahraga, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mengharumkan nama daerah. KONI Kabupaten Lombok Tengah berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi di bidang olahraga, sekaligus memperkuat budaya kompetisi yang sehat. Sinergi antara pemerintah daerah, KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, serta dukungan masyarakat diyakini menjadi modal penting untuk menghadirkan prestasi yang lebih tinggi pada ajang-ajang olahraga mendatang.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Kan panggil panggil ngeri ida pekan epak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi. Milim torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida pek. Napi jai si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali sengan sak luwi ganti manfaat dan marantan baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga baut tercampur endah ele ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ele awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles baut tetumbas lek selapu apa potik searah elek Pulau Lombok Dayet Bime elek pasar-pasar modern Marantan Alfamart atau Indomart araan masih tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya bahun masih juk kantor cabang le jalan Brawijaya atau le julun pura miru karang kecicang atau WA le nomor 0246720070 Dayet dede lupa bahun masih tetumbas niki le studio radio Mandalika FM lantai 2 gedung pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya telepon SMS atau WA nggih 0 balu sekek 75 707

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak J.
1: Waalaikumsalam. Eh, Somat, ada apa, Mat?
0: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampat ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elik dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top cek.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.
5: Baik, 88 PS Mandalika FM Radio Lombok, selamat sore warga. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, dendeng goyang Mandalika warga untuk hari ini Senin 27 Juli 2026 sampai jam 4 sore nanti.

0: Binti Muhammadin alias Muhammadin sebagai penggugat melawan Parman bin Bapak Awab sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada hari Selasa, tanggal 24 November 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga. Diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia Suyatni SH.
1: Bursa Dedeng Goyang.

Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mengangkat Abu Hurairah, seorang sahabat Rasul yang terkenal, untuk menjadi pemungut zakat. Setelah Abu Hurairah berhasil melaksanakan tugasnya, beliau pun kembali ke Madinah dan menyerahkan zakat itu kepada khalifah untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Setorannya baik, tanggung jawab selesai, dan tidak ada yang mencurigakan. Tetapi di tangannya ada barang yang tidak diserahkannya. Khalifah bertanya, "Dari mana ini kau dapat?" Abu Hurairah menjawab bahwa barang itu adalah hadiah dari salah seorang pembayar zakat untuk dirinya. Dengan tegas khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkan. Karena kalau bukan dia diutus memungut zakat, tidaklah ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu. Kiranya kisah tersebut di atas dapat menjadi teladan bagi kita yang menganggap hadiah atau komisi yang disebabkan karena jabatannya sebagai suatu hal yang

0: Ain kembing sayan sayan bajang baruan mama gewar malaruan bajang beru beli si gitam.
1: Hahaha, mula nak nyandang. Aku awak penyampai ya. Apa-apa kekawih mula nak rasa-rasa. Mula nak jeneng.
0: Kering apa cikgu sim kawih? Amak, gewal. Ulik lahir jangkirani. Dek nuah berubah ruwen.
1: Hahaha, deman. Kaya deman. Kembim sal bungul gadi. Kering sama kawih niak aran. Kering sarung cap lontar. Bungul, musai-sai kawih sarung cap lontar niak. Bilang jelo, warna ndik nak berubah-ubah. Ndik niak luntur-luntur, ada menaon. Eto, sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto. Mulin jati sarung cap lontar eto. Macam corak motif arak doang. Apa jam bojak kamera? Sampunan salah pilih, salah beli. Iling-iling cap lontar, cap lontar. Mula nak sosok cap lontar itu.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Ayo beriklan di radio.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, kontingen Kabupaten Lombok Tengah menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB ke-12 tahun 2026. Para atlet Lombok Tengah berhasil mengumpulkan 125 medali emas, 93 medali perak, dan 126 medali perunggu atau dengan total 344 medali. Dari total 125 medali emas tersebut, 2 medali emas berasal dari cabang olahraga eksibisi, yakni tekbal dan padel. Capaian ini mengantarkan kontingen Kabupaten Lombok Tengah menempati peringkat kedua klasemen akhir Porprov NTB 2026. Dominasi Lombok Tengah juga terlihat dari keberhasilannya melahirkan banyak cabang olahraga berstatus juara umum. Dari 49 cabang olahraga yang diikuti, sebanyak 13 cabang olahraga berhasil menyandang predikat juara umum, yaitu taekwondo, kempo, MMA, tinju, wushu, judo, tenis meja, bulu tangkis, dayung, aerosport, Porsche Rossi atau sepatu roda, pickleball, dan selancar ombak. Artinya sekitar 25% dari total 49 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov NTB 2026 berhasil dikuasai oleh atlet-atlet Lombok Tengah sebagai juara umum. Ketua KONI Lombok Tengah Haji Lalu Firman Wijaya STMT menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, pengurus cabang olahraga, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mengharumkan nama daerah. KONI Kabupaten Lombok Tengah berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi di bidang olahraga, sekaligus memperkuat budaya kompetisi yang sehat. Sinergi antara pemerintah daerah, KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, serta dukungan masyarakat diyakini menjadi modal penting untuk menghadirkan prestasi yang lebih tinggi pada ajang-ajang olahraga mendatang.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Mandalika Sore, dan Aurel hadir kembali di zona kalau model Mandalika. Siap menemani warga bersama lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 4. Kok 4 ya? Kita mulai 4 ya, jam 6 sore nanti kita warga. Dan yang satu ini duetnya Wali bersama Fitri.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui ya, yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Coba-coba. What? Oke, bersama Beauty yang saat ini warga, jangan coba-coba ya. Tapi kalau di zona kolam muda boleh dicoba ya. Masuk ke jalur telepon, SMS atau WhatsApp Mandelika di 081757070684 warga ya, pop Indonesia ya lagunya. Soalnya di WhatsApp ada yang request lagu barat nih. Boleh diganti ya untuk sore hari ini di zona kolam muda. Jangan lupa kata kunci Mandelika FM Radio Lombok. Halo, zona kolom muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Modern betul-betul luar biasa.
0: Makbaran aja makin main ecok aja langsung tutup menua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Sehat ya. Insyaallah. Kantong sehat nggih. Nah, ini tanda tanya, baiklah. Boleh kasih tahu, boleh enggak sila?
1: Kanon yang pas, kenapa kantor di sini yang dinar izin?
0: Anggi, yang kan kita tolong kan, enggak? Sila. Lagunya siapa ini?
1: Lagu dari Ungu.
0: Oke, ditunggu lagu Ungu.

0: Ana.
1: Oke, okay, baik.
0: Oke. Okay. Sanung kau bawa sahabatan doang sudah puan. Nanti untuk Mbak Noren. Betul aja Mbak sahabatan ya Mbak Noren.
1: Nanti tanya-tanya di belakang Gi. Soalnya dari tadi banyak yang miss call ini. Oke, baik. Itu aja nih.
0: Kita doang sudah buat doang.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Selamat bertugas dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fajar yang ada di Mangkong ya. Lanjut, halo Zona Kalau Muda.
2: Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika Radio Lombok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh.
2: Amin.
1: Nggih, Mandalika dong bahasa nyata parat jok sirkuit lan.
2: Iya, kabar pelingin.
1: Alhamdulillah. Seperti kau dengarkan. Kalau saya siaran insyaallah ya. Ode, kan Lombok Timur. Nggih. Heeh.
2: Mendung tapi enggak berarti hujan ya.
1: Ah iya ya. Heeh. Nah, sila.
2: Hey, ada telepon pertama baru nih.
1: Ada Fajar ya. Lekan Mangkong tadi saja saya sebutkan.
2: Nggih,
1: semuanya kita saudara ya. Angka saya terkoling ya, dah nikah enggak angsa terkoling karena angka.
2: Oh, angka ya.
1: Di karo iklan nikah.
2: Yo, perempuan.
1: Enggak request lagu. Kalau enggak request lagu, saya langsung iklan ya.
2: Kalau lagu mana?
1: Lagunya siapa?
2: Bulan Jamila ya.
1: Apa?
2: Bulan Jamila.
1: Bulan Jamila, oke nanti ditunggu ya.
2: Manis Tuhan paling seksi.
1: Itu okay, aja.
2: Sedikit ya.
1: Boleh.
2: Kita satu-satu warga-wargi Mandalika Radio Lombok sambil mau pentuas ide satu unit. Tanyakan balik di aku atau tengkali bangket. Penyawanya antar bende. Tanya pada saudara-saudara doa pegawai Niki. Kepada tetap sehat selaku warga-warga siang ini tidak akan berdengar sore-sore ini ya.
1: Oke.
2: Boleh.
1: Ya itu aja nih Pak.
2: Iya. Tiba-tiba tetap sehat ya.
1: Iya baik.
2: Iya semoga panjang umur diberikan kesehatan
1: yang amin.
2: Semoga nanti yang jodohnya. Semoga apa yang dikisahkan cepat terkabulkan ya.
3: Amin.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, okay, baik. Sore, ya? Siap.
2: Oke, okay, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiba Majid yang ada di Lombok.

0: Oke, okay, selamat sore juga buat Faizin yang ada di Brembang G. Hadir Malik keren. Faizin Gareng nyapa lagi. Linkin Park-nya nggak bisa saya hadirkan ya, karena kita 100% lagu-lagu pop Indonesia. Dan untuk Aurelnya, semoga dimudahkan rezeki, sehat walafiat, insya Allah, amin. Baik, boleh ganti lagu, monggo ya. Halo, Zona Kalau Muda.
1: Anda di KFM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nani lawanan majid nih.
1: Sehat Goren.
0: Insya Allah, amin ya.
1: Alhamdulillah, menang
0: saja. Baik.
1: Buka radio nih dulu ini. Wali, wah, ini baru.
0: Wali, oh betul. Nanti buka radio wali, wah, ini ke.
1: Wah, oh, yeah. Anak menejak. Fitri Karlina kacara no ka aku nih, selimut tetangga wah.
0: Enggak kan wali featuring Fitri Karlina baru nih ke. Kira anak Republik featuring Fitri Karlina selimut tetangga.
1: Kayaknya kan. Kamu sakit tinggal wah
0: sih? Belum, belum ya.
1: Oke.
0: Okay. Nanti ditunggu.
1: Sakit tinggal, sakit tinggal.
0: Oke. Okay. Lagunya buat siapa?
1: Buat Pak Suami itu gentan.
0: Terus?
1: Oke. Okay.
0: Ja, taruhan. Ini kena untuk belanja dia.
1: Pesan buat Pak Suami buat anak-anak
0: muda terdekat. Siap, amin.
1: Buat pastor-pastor nih, selaku-laku aneh, alhamdulillah kompakal, sehat selalu. Presiden, selamat beranjakan aktivitas, sehat selalu bareng deh.
0: Amin, amin.
1: Oke, okay, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Laris manis jualannya ya untuk Bunda Lintang yang ada di Bundar Baok. Nanti kita lanjut ya, hadir dulu yang satu ini.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
3: Mandalika, Radio Lombok.

Makhluk Tuhan paling seksi dari Mulan Jamila Wargi untuk yang sudah request lagunya. Dan kita hadirkan untuk informasi yang kami kutip dari antaranews.com, warga ya, RI Mesir bahas peningkatan pemberian untuk mahasiswa Indonesia. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta pada Senin, hal itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badar Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conferences and Related Meeting atau AMPMC di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Kedua menteri juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi kawasan dan global dan menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai tantangan melalui dialog, kerjasama, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional.

akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

0: Oke, duetnya Melly Goeslaw bersama aktor legendaris Indonesia Deddy Mizwar ya. Dan beliau turut juga menjadi pemeran utama ya di film Naga Bonar 2 ya kalau nggak salah, dan ikut menyumbangkan juga vokalnya di lagu ini ya. Dan video klipnya juga mengangkat nuansa dan karakter dari film tersebut ya, sehingga makin memperkuat ikatan antara soundtrack dan juga kisah di layar lebar tersebut. Jadi gak heran ya kalau lagunya masih dikenal sampai sekarang. Iya deh, baik. Kalau begitu warga Mandalika, kita masih di zona kalau muda. Yang masih pengen ikutan gabung boleh banget ya di 081-757-07684. Halo zona kalau muda,
1: Radio Lombok Mandalika FM.
0: Oke, baik, Mandalika FM, Radio Lombok nggih.
1: Radio Lombok FM.
0: Mandalika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempel lembang nggih ini ke tembok.
1: Padahal muda lagu pengen tulis.
0: Baiklah.
1: Selamat
0: pagi. Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah. Lagu.
0: Nggih.
1: Sudah dipanggilkan Pak Walas.
0: Lagunya apa nih ke? Lagunya apa? Mau gabung atau ada
1: Iwan
0: pilihan?
1: Fals.
0: Iwan Fals best. Iwan Fals. Nanti kita cari yang ada covernya, nggih.
1: Kali ada.
0: Wali ada, walinya udah.
1: Ya, yang mana-mana udah.
0: Oke, siap.

selalu keluarganya. Terus ada Bunda Aulia, Messi, mudah sehat keluarganya. Selamat Panila Pega, Bajang Lia, Tom Polin, Kerja yang Rane, mudah sehat Messi, Azril, Lopek Kale.

0: Semoga sehat selalu. Ada Bu Ina Inci, Nanuri, Aranuri, Arasa Selalu Malohok. Sos, kalau monoh, odoh-odoh niki udah sehat. Terara, apa namanya di Lombok Timur itu?
1: Majid ya?
0: Abdul Majid. Majid, mudah-mudahan sehat keluarga nggih. Salam dari Bunda Sabri. Terbajang Fajar, mudah-mudahan sehat keluarga niki nggih. Harus Sukarlan KLU, mudah-mudahan sehat niki. Terus si Pak Mebel niki lau, Mami Iki, Mami Mar, mudah-mudahan sehat keluarga niki, laris manis.

0: Lapor-lapor nih.
1: Oke, baiklah.
0: Siapa Mbak Uren, cantik imut banget nih.
1: Baik, nggih.
0: Mudah-mudahan makin bertambah cantik berempat. Bertambah sehat umur panjang nih.
1: Okay, amin.
0: Mudah-mudahan akan menjolak menunaikan ibadah haji.
1: Insyaallah, amin. Insyaallah.
0: Mudah-mudahan lagu tiang tunggu Sampiasi. Bunda Sabri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tipe Bunda Sabri yang ada di Tumpak Lombok Tengah ya, bagian selatan. Baik, selamat sore juga untuk Daun Layu yang ada di Perbawe. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam. Boleh dong minta lagunya Samson Kenangan Terindah. Untuk Relnya sehat dan sukses selalu. Baik, amin. Terima kasih Pak Nasri. Selamat sore di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Titip salam untuk Bu Kadus yang di ini ya. Bener Pak. Kemudian juga Dani ke ada Haji Nudir, Haji Muhyiddin dan semua pendengar Mandalika lainnya. Lagunya Peter Pan aja Rel buat orangnya kebagian. Terima kasih sama-sama untuk Anda juga ya. Nanti kita balik lagi, kita hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini.
2: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas, masterpiece, signature, diet royal. Kemudian kualitas legendaris elite class excellent, classic, infinity, diet cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, avant-garde, essential, innovare, diet neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan Mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
3: BHS, the art of craftsmanship.
4: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
5: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

hadir Samson dengan lagunya Kenangan Terindah, tentunya untuk yang sudah request lagu yang satu ini. Sementara itu warga Mandalika, informasi kembali kami kutip dari antaranews.com. Diskominfo Lombok Tengah edukasi pelajar tentang bahaya judol. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat memberikan edukasi literasi digital kepada para pelajar tentang bahaya judi online atau judol dan pinjaman online atau pinjol ilegal. Kepala Bidang melalui Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik atau PIKP Diskominfo Lombok Tengah Iswandi Khairi Ramen mengingatkan para siswa agar bijak dalam mengakses media sosial karena konten yang sering dibuka atau ditonton akan mempengaruhi rekomendasi yang terus muncul di beranda pengguna. Ia mengatakan bahwa judi online telah menyasar berbagai kelompok usia termasuk anak muda dan anak di bawah umur. Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 200 ribu anak muda terindikasi mengakses judi online dan lebih dari 80 ribu diantaranya merupakan anak di bawah umur. Ia juga menyebut kerugian akibat judi online pada 2026 diperkirakan mendekati 1.000 triliun rupiah. Kelompok masyarakat menengah ke bawah menjadi salah satu kalangan yang paling rentan terdampak. Kemenangan yang diberikan hanya menjadi umpan agar pemain terus mengakses. Sekali menang bisa 10 kali kalah karena sistemnya sudah diatur agar pemain tidak pernah benar-benar menang. Ketika telah kecanduan dan mengalami kerugian, pelaku judi online berisiko menggunakan pinjaman online untuk memperoleh tambahan uang. Ia juga mengingatkan bahwa remaja yang belum memiliki KTP terkadang menggunakan identitas orang tua untuk mengakses layanan pinjaman online. Salah satu langkah sederhana untuk menghindari jeratan tersebut adalah segera melewati atau menutup iklan judi online dan pinjaman online yang muncul di media sosial maupun situs internet. Jangan mudah memberikan data pribadi kepada pihak lain, identitas nomor telepon, foto dokumen dan informasi keluarga harus dilindungi agar tidak disalahgunakan. Kepala SMAN 1 Praya Barat Daya, Bayi Budiati mengajak para siswa memahami dampak negatif setiap aplikasi digital apabila disalahgunakan. Menurutnya, perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat berbagai aplikasi dan media sosial semakin mudah diakses. Kemudahan tersebut harus diimbangi dengan pengetahuan, kehati-hatian, serta kemampuan memilah konten. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Ziligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Pengumuman.
5: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
6: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Senin 27 Juli 2026 telah memanggil Wiwindi bin Murdi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dusun Beledu, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Nurdiana binti Idin sebagai penggugat melawan Wiwindi bin Murdi sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Kenaan.
7: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Sarah De Jong hadir dengan sedang sayang-sayangnya ya. Baik warga Mandalika, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. BKN larang SPPG gunakan gas melon dan beras subsidi. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak boleh menggunakan gas LPG, beras maupun minyak bersubsidi dalam memasak makanan makan bergizi gratis atau MBG. Pihaknya meminta semua termasuk awak media mengawasi dan melaporkan bila menemukan adanya dapur SPPG yang melanggar ketentuan tersebut. Selain itu, SPPG juga harus membeli bahan pangan seperti telur sesuai dengan HAP atau harga acuan penjualan telur ayam. Sudaryono menegaskan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya kini terus berupaya membenahi BGN dari perilaku koruptif. Pihaknya menutup sebanyak 833 dapur SPPG di sejumlah wilayah di Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan. Selain menutup ratusan SPPG, BGN juga menghentikan 261 pegawai non-ASN yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Kemudian pihaknya juga memberikan hukuman disiplin berat kepada 9 ASN yang melakukan pelanggaran berat dan 39 ASN lainnya mendapat hukuman disiplin ringan. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betul, ben ku gita mek nek aduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nih lo bajok? Ama kekena, perasaan aku dulu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna dedere, toa kanak. Serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, teku sengke ya. Mulanya kereng cap lontar sino tuh sarung cap lontar sino. Sa paling laku, sehingga kualitasnya ya seolah. Malik terpercaya, ya bagus kuat malik kekah. Mengalik tenda cap lontar, ndak melupa lontar.
1: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah. Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.
2: Kerja sesuai

88.4 Bas Mandalika FM Radio Lombok. Sampai di sini ya Aurel menemani untuk Mandalika Sore di si hari Senin 27 Juli 2026 ya. Jangan lupa setelah ini ada Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kyai Haji Zain dan MZ. Aurel pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar Kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh. Dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam, yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa, masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil, memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nak Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaihi. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun, sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian
Nabi Musa memukul orang Mesir tadi.

0: dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu hanya memukul, memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat, jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya, oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun, setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut, karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya, mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan." Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya, sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. "Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi. Bukan malah ikut ngerangsek." "Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih."
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Sepintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. "Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama," kata Nabi Musa. "Sudah, sini saya tolongin." Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorkan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, "Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya? Bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah kenalan sama bapak saya. Ayolah, ayolah." Berangkatlah. Dalam perjalanan, si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan." Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita, sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, "Nah, mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini?" Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda, inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, menurut satu riwayat 8 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri, bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim, dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya, iya, dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing, tapi nurani kebangsaannya berontak. "Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di bangkai, di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. "Wak, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir." "Untuk apa, Musa?" "Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." "Ya kalau memang itu tekadmu, nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa." Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati, makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu." Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. "Sudahlah, sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan." "Iya, Tuhan yang mana?" Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa. Sebab itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid, agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini: Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma, itu bahasa Arab, dia Shema. Isma, Shema, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad, Ahad Echad.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana salat di zaman Nabi Musa, bagaimana salat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana salat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, salat, salat, salat, teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap Nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah apa, akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li zikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun, ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini. Ia telah melampaui batas. Innahu tagha, ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekedar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh, artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu, berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya, canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, idealnya ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul. Diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga, Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habislah urusan. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun Haman dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang di setiap zaman, di setiap tempat Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh, raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mujizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran, mau membohongi hati nuraninya sendiri, mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa, kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue nyengangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu, kan aku yang jelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar, tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini orang berjuang itu, saudara, setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis, bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya, ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bekasi Leman ramuan Pak Oles pasti top.

kisah, ada seorang anak gembala bernama Abdullah yang tinggal di daerah perbukitan kota Mekah. Dia sangat rajin mengembalakan domba-domba majikannya. Pagi-pagi sekali, ia sudah berangkat ke daerah perbukitan yang jauh dari keramaian dan pulang bersama domba-dombanya setelah hari menjelang senja. Hari itu, ia melihat di kejauhan dua orang laki-laki sedang menuju ke arahnya. Keduanya tampak sangat letih dan kehausan. Mereka mendekati anak gembala tersebut, kemudian memberi salam dan berkata, "Hai anak kecil, berilah kami susu dombamu sekedar untuk menghilangkan haus dan letih yang tidak tertahan." Dengan santun si anak lelaki itu menjawab, "Maaf Pak, saya tidak dapat memberi Bapak susu sebab domba-domba ini bukanlah kepunyaan saya. Saya hanyalah anak."

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba. Wear luxury meets legacy.
1: 88 Pas, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88
4: 88 FM. 88 FM. 88 FM.

0: Andy,
1: nah piara tua,
0: aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mengangkat Abu Hurairah, seorang sahabat Rasul yang terkenal, untuk menjadi pemungut zakat. Setelah Abu Hurairah berhasil melaksanakan tugasnya, beliau pun kembali ke Madinah dan menyerahkan zakat itu kepada khalifah untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Setorannya baik, tanggung jawab selesai, dan tidak ada yang mencurigakan. Tetapi di tangannya ada barang yang tidak diserahkannya. Khalifah bertanya, "Dari mana ini kau dapat?" Abu Hurairah menjawab bahwa barang itu adalah hadiah dari salah seorang pembayar zakat untuk dirinya. Dengan tegas khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkan. Karena kalau bukan dia diutus memungut zakat, tidaklah ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu. Kiranya kisah tersebut di atas dapat menjadi teladan bagi kita yang menganggap hadiah atau komisi yang disebabkan karena jabatannya sebagai suatu hal

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, kontingen Kabupaten Lombok Tengah menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB ke-12 tahun 2026. Para atlet Lombok Tengah berhasil mengumpulkan 125 medali emas, 93 medali perak, dan 126 medali perunggu atau dengan total 344 medali. Dari total 125 medali emas tersebut, 2 medali emas berasal dari cabang olahraga eksibisi, yakni tekbal dan padel. Capaian ini mengantarkan kontingen Kabupaten Lombok Tengah menempati peringkat kedua klasemen akhir Porprov NTB 2026. Dominasi Lombok Tengah juga terlihat dari keberhasilannya melahirkan banyak cabang olahraga berstatus juara umum. Dari 49 cabang olahraga yang diikuti, sebanyak 13 cabang olahraga berhasil menyandang predikat juara umum, yaitu taekwondo, kempo, MMA, tinju, wushu, judo, tenis meja, bulu tangkis, dayung, aerosport, Porsche Rossi atau sepatu roda, pickleball, dan selancar ombak. Artinya sekitar 25% dari total 49 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porprov NTB 2026 berhasil dikuasai oleh atlet-atlet Lombok Tengah sebagai juara umum. Ketua KONI Lombok Tengah Haji Lalu Firman Wijaya STMT menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, pengurus cabang olahraga, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mengharumkan nama daerah. KONI Kabupaten Lombok Tengah berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi di bidang olahraga, sekaligus memperkuat budaya kompetisi yang sehat. Sinergi antara pemerintah daerah, KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, serta dukungan masyarakat diyakini menjadi modal penting untuk menghadirkan prestasi yang lebih tinggi pada ajang-ajang olahraga mendatang.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.

0: ya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
3: Itu pacar, Mbak.
4: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik tiriku sendiri.
5: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam eksklusif hanya di RCTI.
6: Please enter your destination.
7: Enter a destination.
8: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah.
4: Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: Pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio.

kisah, ada seorang anak gembala bernama Abdullah yang tinggal di daerah perbukitan kota Mekah. Dia sangat rajin mengembalakan domba-domba majikannya. Pagi-pagi sekali, ia sudah berangkat ke daerah perbukitan yang jauh dari keramaian dan pulang bersama domba-dombanya setelah hari menjelang senja. Hari itu, ia melihat di kejauhan dua orang laki-laki sedang menuju ke arahnya. Keduanya tampak sangat letih dan kehausan. Mereka mendekati anak gembala tersebut, kemudian memberi salam dan berkata, "Hai anak kecil, berilah kami susu dombamu sekedar untuk menghilangkan haus dan letih yang tidak tertahan." Dengan santun si anak lelaki itu menjawab, "Maaf Pak, saya tidak dapat memberi Bapak susu sebab domba-domba ini bukanlah kepunyaan saya. Saya hanyalah anak."

0: V Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
1: World Cup kemarin seru banget ya?
2: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
1: Apaan tuh? Final lagi?
2: Bukan, Indonesia yang main.
3: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
4: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

pertemanan kita berbeda. Hari ini pancing yang gantung saja. Joget hip hop atau di TikTok, like-nya banyak banget ya.

0: Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
1: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.
2: Setiap orang punya mimpi.
3: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
2: Setiap hati punya harapan.
4: Profesinya apa?
3: Guru.
4: Guru?
3: Penyanyi. Jaga toko di Tanah Abang. Berhenti kerja.
2: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
5: Dari lahir ada kekurangan.
6: Bapak.
2: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
5: Dede, Deang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
2: Dan setiap bakat pantas.

0: Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Delano, dan juri keren lainnya. Bersama host meriah Irfan Hakim, DMB Panggung Rezeki, setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
1: Jalan-jalan ke Kota Tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: jasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Mbak Ayu, ayo kerja.
1: Ayo kerja, kerja.
2: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ikhlasan lahu fil ibadah wa sa'yan fi maslahatil afrad wal jama'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan man sadaqa fiha faza bil maqamatil fakhirah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa aminuhu 'ala 'ibadihi wa syara'ihi an-nahiyah al-amirah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi buduril hidayah. Amma ba'da, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah تعالى في القرآن الكريم.

Sadaqallahul Azim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio Setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sahabatku, kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dan kita refleksikan dengan ketaatan. Kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan lain sebagainya sebagai rasa syukur kita, ya. Sebagai rasa syukur kita juga kita mengerjakan hal-hal yang sunnah, yang kita berharap semuanya itu mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia yang sangat budiman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Sahabatku, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan karuniakanlah kepada hamba ya Allah anak-anak yang soleh dan solihah. Tuntunlah mereka ya Allah menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai Al-Quran dan juga sunnah-sunnah nabinya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Luaskanlah rizki hamba ya Allah yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Bagi orang-orang yang hamba cintai namun sudah mendahului hamba, terimalah amal baiknya, ampunilah dosa-dosanya, dan jadikanlah makamnya, kuburnya, taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Sobatku yang Allah sayangi, di antara buah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus menyadarkan diri kita, atau kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang banyak dosa. Kan kita gak kemana-mana, kita di dalam rumah saja. Sobatku yang Allah sayangi, dosa itu adalah segala sesuatu yang membuat diri kita gundah gulana, khawatir. Mungkin dari mata kita, mungkin dari pikiran kita, itu pun ada mempunyai unsur dosa. Jadi al-insan dinamakan al-insan dari nasia. Ya, apa artinya nasia? Yaitu nasia lupa. Artinya apa? Lupa. Manusia sering lupa. Manusia al-insan mahalul khata wan nisyan. Bahkan ada kata-kata bahwa manusia sering melakukan lupa dan dosa. Nah, oleh karena itu manusia terus mengusahakan dan berusaha untuk bertakwa. Karena Allah berfirman, la yaqbalullah illal muttaqun. Allah tidak akan menerima amalan apapun kecuali dari orang yang bertakwa. Dari orang yang bertakwa. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas takwa atau sekaligus kita mendapatkan buah ketakwaan tersebut, di antaranya yaitu memberikan kesadaran kepada kita untuk senantiasa bertaubat. Bertaubat dari dosa dan juga segera beramal baik merupakan akhlak orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin yang bertakwa. Kadang-kadang lupa dan lalai menguasai manusia, lupa dan lalai menguasai kita. Ya, karena al-insan mahalul khata' wan nisyan, lupa dan lalai menguasai kita sebagai manusia, sehingga kita dapat tergoda oleh hawa nafsunya dan juga termasuk bisikan setan. Biarpun kita di kamar saja, ya, itu ada bisikan setan, dorongan hawa nafsu pasti ada. Apalagi kita yang bergaul di tengah masyarakat, bersosial, bermasyarakat, ya, bermuamalah, berkumpul dengan yang lainnya, tentunya tidak pernah lepas daripada lalai dan dosa. Nah, kita perbaiki dengan taubat. Taubat yang memberikan kesadaran kepada kita untuk terus terang apa kekurangan kita, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mata yang sering berbuat dosa, memandang dosa, mulut yang sering berkata dusta, telinga yang sering mendengarkan kata-kata nista, pikiran yang sering berburuk sangka, dan lain sebagainya dah. Kita terus terang kepada Allah. Ini pemahaman taubat, yaitu menumbuhkan kesadaran diri untuk memberikan kesadaran atau merasa bahwa diri telah berbuat dosa, telah berbuat dosa dan salah. Kemudian dari bisikan setan lalu jatuh dalam perbuatan maksiat atau dosa, maka merupakan ketakwaan adalah, ya, yang ketika itu tuh ketakwaan ketika menyadari dari perbuatan dosa, dia segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Jika dia ingat atau sadar Allah Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa dari hambanya yang bertaubat, tentu dia segera untuk bertakwa, yaitu bertaubat kepada Allah. Kalau dasarnya takwa, taubatnya pasti diterima. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ditambah lagi firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 201, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya dan bertaubat kepada Allah. Nah, setelah bertaubat, dan juga beristighfar. Ya, taubat dengan istighfar ini kan, kalau taubat itu tumbuh dari kesadaran, istighfar itu refleksi daripada kesadaran tersebut dengan mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaiki, Allah ampuni, mohon, aku mohon ampun kepada engkau ya Allah, dan bertaubat kepada engkau. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepada engkau. Kemudian dia segera bukan hanya mengucapkan, setelah tumbuh rasa kesadaran untuk bertaubat kemudian beristighfar, ya, dia segera mengerjakan kebaikan dan memperbanyak amal soleh agar dapat, ya, menghapus dosa dan juga kesalahannya dengan penuh keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam surah Hud ayat 114. Ya, coba kita buka. Yang artinya sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk, gitu ya. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan implementasi daripada perintah Rasul, dan iringilah, ya, keburukan dengan kebaikan, maka akan menghapuskannya. Atsbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Nah sobatku yang Allah sayangi, ini daripada buah ketakwaan, yaitu menanamkan kesadaran untuk segera bertaubat dari segala dosa, meskipun dari dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa yang besar. Lihat. Jadi mudah-mudahan kita berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba semua hambamu yang bertakwa. Ya, hamba yang bertakwa, karena Allah tidak akan menerima amalan apapun kecuali dari orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. La yakbalullahu, ya, Allah tidak akan menerima illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sobatku yang Allah sayangi, cahaya taat akan menyibak gelapnya kemaksiatan. Cahaya taat, cahaya ibadah, cahaya kita berbuat baik, cahaya akhlak akan menyibak gelapnya kemaksiatan. Sesungguhnya mengerjakan amal soleh dengan tekun, ya, seperti kita melakukan sholat, puasa, haji, zakat, jihad, zikir, dan lain-lain dari amal-amal yang baik, itu semua akan menghapuskan apa yang diperbuat seorang muslim dari ketergelincirannya, dari keterpurukannya, ya, ke dalam kesalahan atau perbuatan maksiat. Allah hilangkan dosa-dosa tersebut. Telah tetap dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya yang sahih, yang banyak yang menjelaskan hal-hal yang keterkaitan dengan perbuatan buruk, kemudian dihapus dosa-dosanya dengan perbuatan yang baik. Contohnya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, ini hadis as-sahihain Bukhari dan Muslim sahih. Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dimaafkan, akan diampuni. Ini dengan puasa di bulan Ramadan. Ada juga hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahul khotoya wa yarfa'u bihid darajat, qalu bala ya Rasulullah, qala isbagul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masjid wa intizarus shalah ba'da shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inginkah aku tunjukkan kamu sekalian kepada perkara yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sempurnakanlah wudu dalam keadaan yang tidak menyenangkan, ya, meskipun susah air atau sangat dingin atau sangat panas sekalipun, tetap menyempurnakan wudu. Kemudian apalagi, memperbanyak melangkah ke masjid. Nah sobatku yang Allah muliakan, memperbanyak langkah ke masjid, cari jarak yang lebih jauh, atau kalipun masjid dekat, kita jalan kurang lebih 10 menit sebelum waktu, kita jalan lebih jauh dulu, ya, kita muter-muter baru ke masjid, karena untuk memperbanyak langkah ke masjid. Ini kan jadi pertanyaan buat kita nih, ya, kadang-kadang nih, jalan menuju hal yang lain 10 kilo, 10 km itu sanggup. Tapi giliran ke masjid cuma 100 meter atau 50 meter, seakan-akan masya Allah jauh banget. Ya, jalan ke tempat lain itu 10 km, 20 km sampai. Tapi jalan ke masjid cuma 50 sampai 100 meter, enggak sampai-sampai. Nah, sobatku, oleh karena itu kita yang menyadari memperbanyak langkah ke masjid. Setelah itu apa? Memperbanyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat setelahnya. Jadi intijoru sholah ba'da sholah. Kalau perlu begitu tuh. Ya biasanya kita menunggu sholat. Setelah sholat itu kita sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita gak keluar lagi dari masjid tuh, sampai menunggu sampai menunggu sholat isya. Selama dari maghrib ke isya itu kita itikaf, baca zikir, membaca Al-Quran atau mengaji atau belajar di situ dan lain sebagainya sampai isya berkumandang. Setelah itu baru ya. Nah, ini lebih baik karena semuanya itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dalam hadis yang sahih juga, barang siapa yang menunaikan haji ke Baitullah serta tidak berbuat jorok ataupun fasik, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ini pun haji ya. Nah, namun haji itu kan setahun sekali ataupun kadang-kadang seumur hidup sekali, apalagi sekarang untuk berhaji masya Allah. White English-nya itu menunggunya sampai 20-30 tahun masya Allah. Tapi mudah-mudahan kita jangan berputus asa. Kalau ada kesanggupan, ada dana, kita nyetor buat dapat waiting list ya, untuk mendapatkan kuota. Setelah kuota dapat, kita tunggu. Ini kita tinggal minta panggilan dari Allah ya. Peraturan pemerintah kamu harus nunggu 20-30 tahun kemudian. Tapi kalau Allah panggil tahun ini ya, Allah panggil kita untuk berhaji, berangkat. Nah ini ya, tapi kita jangan putus harap ya Allah. Kalau haji ini nyetor sekarang, 20 tahun kemudian baru berangkat, enggak. Itu tergantung panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik sobatku, itu di antara kita menyempurnakan ketakwaan kita. Buah daripada ketakwaan, kita harus memberikan kesadaran dalam diri untuk bertaubat. Kemudian kita refleksikan dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan buat kita untuk menjalankan atau memupuk rasa ketakwaan kita dan membuahkan hasil yang Allah ridhoi dengan mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA ataupun rekaman suara kirim ke 0813-103-73636 ya. 0813-103-73636. Silakan. Ya, jangan ragu-ragu sobatku untuk memberikan SMS kepada kita. Insya Allah pada waktunya kita akan jawab. Terima kasih ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Oh ya, jangan lupa sobatku ya, meskipun ini perjuangan yang sangat panjang, kami tetap berharap ya, di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami atau membangun sarana ibadah dan belajar para santri, silakan ya, silakan mau berpartisipasi yang insya Allah menjadi tanaman akhiratnya, tanaman akhirat, mazru'atul akhirah, amal soleh yang tiada habis buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Baik sobatku, pertanyaan demi pertanyaan sangat banyak ya. Coba kita lihat pertanyaan yang ada nih ya. Baik, yang pertama kita buka dari SMS. Dari SMS nih sobat kita nih, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Yanto dari Bekasi, mau tanya tentang tata cara sholat jamak qasar, mohon penjelasannya. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Ustaz ditambah-tambah kemuliaannya. Jamak qasar. Baik sobatku ya, sebelum kita jawab pertanyaan dari Bapak Yanto dari Bekasi, sebagai pengingat nih, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya atau dengan SMS, WA, rekaman suara, silakan kirim ke 0813-103-73636 ya, 0813-103-73636. Baik Bapak Yanto, cara sholat jamak qasar, jamak dan qasar ya. Misalnya kita bepergian berangkat jam 9 pagi, jam 9 pagi atau sebelum zuhur nih, diperkirakan perjalanan itu, wah ini sangat panjang, sangat jauh. Nah, itu kita sudah niat nih ingin melakukan jamak qasar di waktu sholat asar. Atau kita melakukan perjalanan sudah masuk zuhur. Wah, ini sangat jauh nih perjalanan, lebih daripada 85 km. Oleh karena itu kita melakukan jamak qasar di waktu zuhur. Di waktu zuhur dengan niat bagaimana? Usolli fardhu zuhri jam'an maksuran ma'al asri takdiman lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur jamak qasar bersama asar, dua rakaat ya, ditakdim pada waktu zuhur karena Allah Ta'ala, atau karena Allah Ta'ala cukup ya, di jamak qasar bersama asar di dua rakaat karena Allah Ta'ala cukup. Atau lebih komplitnya pakai mustaqbil kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri jam'an maksuran ma'al asri rakaataini adaan mustaqbil kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur jamak qasar takdim bersama asar, dua rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, dalam hatinya seperti itu. Atau di takhir kita niat ya, setelah masuk zuhur nih masih di perjalanan, wah kalau gitu kita jamak qasar takhir nih di waktu asar. Ketika asar sampai katakan jam 4:30, langsung kita sholat tuh, usolli fardul asri jam'an maksuran ma'az zuhri gitu ya, takhiran lillahi ta'ala. Jadi ketika kita melakukan sholat jamak qasar waktu zuhur, zuhur dulu kita kerjakan dua rakaat, qomat lagi, kemudian kita kerjakan sholat asar dua rakaat juga. Ketika kita melakukan qasar jamak atau jamak qasar takhir pada waktu asar, asar dulu kita kerjakan dua rakaat, baru kita mengerjakan sholat zuhur dua rakaat. Itu pun diselingi dengan iqomah ya, tetap pakai iqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Yanto dari Bekasi, mau nanya tentang tata cara sholat. Ya sudah kita jawab ya, beliau sudah bertanya beberapa kali. Baik selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz amin. Nama saya Mas Erik di Parung Panjang, mau nanya apa doanya yang paling mustajab paten yang selama 2 tahun ini saya sudah lama menduda. Ini saya belum mendapatkan jodohnya, saya Pak Ustadz, dan saya sudah berusaha semampu saya tapi belum ada yang pas yang masuk kriteria saya, dan harus gimana maunya saya yang solehah seiman dan mau terima saya apa adanya, mohon solusinya Pak Ustadz ya. Terus ikhtiar dan usaha dan juga doa. Ya doanya yang Mas Erik hafal saja, Mas Erik bisa. Ya Allah, berikanlah aku jodoh yang baik, yang mengerti kondisiku, kemudian yang solehah. Doanya yang Mas Erik paham, yang Mas Erik bisa. Pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, yang penting dilakukan rutin setelah habis sholat 5 waktu. Doa, setelah itu ikhtiar. Insya Allah satu saat akan Allah kasih ya. Kalau kita kasih doa tambahan lagi, tambah ribet nanti Mas Erik gitu. Banyak doa ceritanya, tapi yang bagus adalah yang Mas Erik pahami, gitu ya. Kita jangan menambah nanti dihafalin dulu dan sebagainya. Ya Mas Erik hafal aja dah, yang Mas Erik bisa. Ya simpel saja, Allah Maha mengetahui atas segala. Yang penting ya Mas Erik doanya itu benar-benar baca salawat dulu gitu ya, kemudian istighfar atau istighfar dulu baca salawat baru doa dah. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, nama saya Milda dari Malebar, Kuningan, Jawa Barat. Saya minta nomor rekeningnya Pak Ustadz, tolong SMS-in ke sini Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah sudah kita kirim ya. Mudah-mudahan beliau sempat membantu kita menjadi amal soleh. Terima kasih sobatku. Sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ya, sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin membantu perjuangan kami atau berjuang bersama kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan ya. Kami, Masya Allah, tanpa bantuan dari sobat-sobat, perjuangan ini sangat berat. Ya, memenuhi keperluan hari-hari para santri yang notabene-nya adalah fakir miskin, yatim piatu. Tapi kami berhati besar bahwa sobat akan membantu perjuangan kami. Terima kasih sobat, ya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang kita akan banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik sobatku, coba kita pindah ke WA nih. Tadi kan SMS, sekarang ke WA. WA dari sobat kita nih. Ya, di antara ini belum ada yang pakai rekaman suara. Masih biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hati. Keposat Amin Nasri. Ini Bapak Hamami dari Setu Panongan, Tangerang, Banten. Mami, Kak, mau Mami mau nanya nih. Saya sudah nyuruh ke anak untuk belajar ngaji. Saya sudah ngomong ke ustaznya, tapi anak saya mengelak, malah dia malah tinggal sama neneknya. Ya, sudah kita jawab ya waktu itu ya. Ya, tinggal Pak Mami ini banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membantunya, meringankan bebannya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya sudah mentransfer dari Ibu Sulistianingsih, semoga berkenan menerimanya. Ya, kita akan terima dan kita akan manfaatkan Ibu Sulistianingsih. Beliau alhamdulillah sudah membantu perjuangan kami ya. Terima kasih. Dari Bunda Omah juga alhamdulillah nih, beliau sudah membantu perjuangan kami. Terima kasih Bunda Omah. Coba kita dengarkan nih. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Kadin dari Bekasi, Pak Haji. Saya mau nanya, seandainya saya bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pahalanya saya niatkan untuk ibu dan bapak saya, apakah itu diperbolehkan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadin dari Bekasi, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya. Iya, pertanyaan beliau ini juga banyak yang bertanya, sama seperti beliau bertanya berselawat ya, sebanyak-banyaknya pahalanya diniatkan untuk orang tuanya. Masya Allah, iza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, diantaranya wa waladin solihin yad'ulahu, pasti sampai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis yang sangat masyhur, jika seorang anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga. Di antaranya yang tiga tersebut yang menyambung terus ya, yaitu doa dari anak yang soleh. Doa dari anak yang soleh, di antaranya anak yang soleh baca Quran, pahalanya niatin kedua orang tua. Sampai anak yang soleh kemudian dia bersedekah, niatin pahalanya buat kedua orang tua. Sampai anak yang soleh bersolawat, pahalanya niatin untuk kedua orang tua. Sampai, ya sobatku ya, jangankan buat kedua orang tua, sampai buat saudara-saudara kita pun Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat, sampai ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini saya Marta Jaya dari Serang, Banten. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Salam kenal, saya penggemar Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kertajaya dari Serang, Banten. Alhamdulillah, salam kenal kembali ya sobatku ya. Mudah-mudahan beliau Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, insyaallah. Baik, kita dengarkan selanjutnya pertanyaan dari sobat kita.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya tiap hari mengikuti sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya belajar mengikuti nasihat Pak Ustaz, rasanya senang sekali. Tapi saya ingin curhat sama Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Bututi dari Jepara, ingin curhat. Suami saya itu kecelakaan meninggal di tempat. Terus saya ingin menjual sepeda motornya itu, kok semuanya kok takut karena bekas itu loh kecelakaan, gak ada orang yang beli. Sudah setahun ini sepeda motor itu masih gak ada yang make. Lama-lama kan rusak gitu loh. Saya minta tolong kalau bisa minta doanya cepat laku. Besok kalau ada bisa laku, saya ingin bantu anak yatim piatu di situ walaupun sedikit Pak. Tolong ya Pak.
1: Baik sobatku, Bunda dari Jepara ya, mudah-mudahan suami beliau Ya Allah terima amal baiknya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Kita doakan mudah-mudahan sepeda motornya cepat laku ya. Tapi sobatku yang Allah sayangi ya, memang yang namanya motor, mobil kalau bekas kecelakaan itu susah lakunya. Oleh karena itu ngejualnya agak jauhan. Kita titip sama saudara kita yang misalnya agak jauh, yang tidak ada di sekitar kita, kita titip, tolong dijualin. Ya sebegitu sobatku ya caranya. Caranya jadi kita titip sama saudara kita yang di luar kampung, yang agak jauh, yang tidak ada informasi tentang suami meninggal dunia karena kecelakaan. Insya Allah kalau begitu cepat laku ya. Insya Allah kalau begitu cepat laku, misalnya di luar daerah ya. Baik sobatku, ya sebetulnya itu setiap motor atau mobil yang bekas kecelakaan kemudian kita beli, meskipun ya namanya barang bawaan, itu caranya kita baca Fatihah kepada Rasulullah, kemudian kita doakan yang meninggal dunia. Setelah itu kita ajak bicara deh tuh ya besi tersebut, wahai motor, ya jangan kau berikan kecelakaan kepadaku. Banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Dan doa-doa lainnya insyaallah Allah selamatkan ya, insyaallah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku yang Allah sayangi, kita bersua kembali. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan kepada sobatku. Allah jadikan keluarga sobat semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Baik sobatku, pertanyaan yang di season terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Dadang Wijaya dari Pagedangan, Tangerang. Pak Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukum agama bagi orang yang meninggal terus tiap malam di ngajikan sampai jam 5 pagi terus

dibayar selamat ya. Sobatku, itu namanya ngaji kubur ya. Memang ada tradisi di antara sebagian daripada orang-orang muslim kita mengadakan ngaji kubur, dan itu diperbolehkan ya sobatku ya. Itu diperbolehkan untuk mendoakan ahli kubur ya, kirimin bacaan Al-Qur'annya untuk para almarhumin, almarhumat atau yang meninggal dunia. Insyaallah itu diperbolehkan. Meskipun ada pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan, ya silakan ya. Ada pendapat ini masalah furu', apalagi terikat dengan tradisi. Yang mau melaksanakan silakan, yang tidak melaksanakan tidak apa-apa. Yang penting saling hormat, menghormati sobatku ya. Baik, selanjutnya dari Nur Aini, sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nur Aini, wanita yang tidak pernah menikah berdosa enggak? Walau usia sudah 43, aku belum menikah sampai sekarang ini, saya takut dosa Pak Ustadz ya. Sobatku, belum menikah sama tidak mau menikah itu beda sobatku Nur Aini ya. Mudah-mudahan Allah berikan jodohnya yang terbaik buat Nur Aini. Jadi belum menikah sama tidak mau menikah itu beda. Yang berdosa itu tidak mau menikah. Yang berdosa itu tidak mau menikah meskipun sudah ada jodohnya, gak mau menikah. Nah itu yang berdosa. Tapi kalau belum menikah, insya Allah kita doakan mudah-mudahan ada jodohnya ya. Gitu, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ada jodohnya yang baik, yang bagus, yang soleh ya, ataupun solehah. Kita doakan ya, luas rizkinya, halal banyak dan berkah. Nur Aini sobatku, mudah-mudahan Allah berikan jodohnya yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa ya.

0: Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarap kuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
1: Nyarap Kuy.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.